0: bagus tuh suaranya tuh.
1: Iya.
0: Bukan cuma suara ya, mutu musiknya juga lumayan.
1: Harmoni ya. Jadi saya mau cerita dikit Bu Sandra. Zaman dulu, seorang penyanyi itu kalau mau terkenal ya, dia harus memiliki beberapa hal. Pertama, kualitas suara tentu ya, skill. Kedua, dia harus dikenal oleh atau masuk ke studio. Studio itu kan dimiliki oleh orang-orang yang punya uang ya, pemilik modal. Mereka bangun studio dengan berinvestasi di situ dengan harapan nanti pada saat ada penyanyi yang bisa kerjasama, lalu mereka rilis itu album dalam bentuk piringan hitam atau kaset, lalu mereka bisa jual dan itu bisnisnya dan mendapatkan keuntungan. Jadi penyanyi-penyanyi yang bagus, mereka belum tentu bisa terkenal kalau mereka nggak masuk ke studio.
0: Dan juga itu tergantung dari selera orang yang di studio itu ya.
1: Pemilik.
0: Kalau misalnya pemilik studio. Iya, kalau misalnya mereka nggak suka, ternyata masyarakat suka.
1: Iya.
0: Nggak jalan juga artisnya itu iya. Ya.
1: Nah menarik, setelah tahun 2000-an, itu pola bisnis itu berubah. Sekarang siapa saja bisa terkenal, lalu baru masuk ke studio yang cari mereka gitu. Caranya gimana? Mereka upload, mereka masukkan mereka punya musik di YouTube. Di YouTube, kemudian dari YouTube itu mereka mendapatkan pendengar yang banyak, followers. Lalu studio akan mengejar mereka. Studio akan ngajak mereka untuk kerjasama untuk memproduksi rekaman. Bahkan sekarang itu udah gak perlu lagi, pakai Spotify aja mereka langsung kerjasama dengan Spotify. Ada seseorang yang sangat spektakuler yang memulai bisnis model seperti itu, namanya Justin Bieber. Justin Bieber tuh seorang anak remaja dulu di Kanada yang upload dia punya musik di YouTube, kemudian dia terkenal, lalu dia masuk kemana-mana, start bikin konser di Madison Square dan di Amerika dengan begitu banyak apa namanya pendengar, jadi fenomena dunia. Nah, GAC atau Gamaliel Audrey sama Cantika ini mereka itu produk yang mirip dengan Justin Bieber dengan model seperti itu Bu. Jadi mereka upload mereka punya musik, mereka pertama nyanyi lagu-lagu Lady Gaga gitu ya, lagu Telepon dan sebagainya. Lalu mereka mendapatkan follower, ada studio yang suka, lalu mereka diajak, waktu itu Sony kalau saya nggak salah, yang ajak mereka untuk bergabung. Lalu mereka jadi populer sekali. Saya lihat ya kualitas suaranya bagus, mereka punya harmoni, mengingat saya pada grup. Zaman dulu tuh ada Elvas, ada Lex Trio, ada jadi sekumpulan beberapa orang yang punya kualitas suara yang yang bisa harmoni gitu.
0: Saya sudah lama sekali belum pernah belum dengar lagi Lex Trio.
1: Lex Trio.
0: Itu mau, lama sekali deh.
1: Mau coba kita dengar
0: nanti
1: hari
0: kita
1: ini.
0: Nanti kita dengerin ya.
1: Yuk, Lex Trio itu. Lama sekali ya, zaman saya masih SD kali ya, saya ingat.
0: Mungkin.
1: Ya. Itu penyanyi yang nama aslinya Tete Lepta gitu ya, famnya Tete Lepta. Mereka itu berasal dari Ambon, sama kayak Gamaliel dan ini juga GAC. Terus mereka masuk ke studio. Kalau nggak salah itu siapa ya yang membawa mereka itu, Rinto atau siapa ya zaman itu?
0: Iya, memang sekitar zaman-zaman yang lagu-lagu cengeng itu kan?
1: Iya betul. Terus akhirnya mereka berbalik masuk ke ke lagu rohani. Yuk kita dengar satu lagu dari Lex Trio yuk.
0: Siapa nih? Judulnya?
1: Judulnya apa nih? Cerah Hari Ini.
0: Cerah Hari Ini.
1: Ya, secerah hari kita hari ini. Yuk.
0: Ya, betul, boleh.

0: sponsoring Phoenix FM.
1: Ready for a new job, a fresh beginning, or the right support to move forward? CVGT Employment, we're right beside you every step of the way. We can help you find real job opportunities, apprenticeships and traineeships. We guide you toward the training you need and help you build the confidence and skills to secure meaningful work that suits you. As a not-for-profit, we're committed to strengthening local communities through events and sponsorships. Parents and carers with children under six can access tailored support through our Parent Pathways program, and our culturally safe services ensure First Nations and multicultural job seekers receive guidance that honours culture, community and identity. Wherever your journey leads, CVGT Employment is here to help you reach your goals. CVGT Employment, real people, real support, real jobs.
0: Phoenix FM sponsors.
2: Terry White Chemmart Strathdale Pharmacy, your local friendly pharmacy for prescription service, health checks, vaccination services, dose administration aids, L'Oreal, Natio and designer brand cosmetics, a great range of giftware and fragrances with delivery throughout Bendigo. Terry White Chemmart Strathdale Pharmacy, delivering frontline healthcare. Find us at Shop 48D, Strath Village.
3: Itu udah lama sekali tuh, Pak, nggak dengar itu tuh.
4: Apa tuh Lex Trio? Iya, Lex Trio ini penyanyi-penyanyi yang purna. Mereka dulu memang lagu populer, penyanyi-penyanyi lagu populer kayak Pelangi-Pelangi gitu ya, zaman Kusplusan. Kemudian pada saat-saat terakhir itu mereka masuk ke market yang agak segmented, lagu-lagu rohani gitu. Jadi susah sekarang cari lagu-lagu mereka yang zaman dulu lagi.
3: Tapi mungkin juga sekarang mereka sudah nggak aktif lagi ya?
4: Sekarang udah, ya balik ke saya katakan tadi, masuk ke lagu-lagu yang udah segmented, lagu-lagu
3: iya, tapi
4: khusus.
3: Maksudnya udah nggak rekaman lagi atau?
4: Enggak. Sekarang kan penyanyi udah nggak ada yang rekaman lagi.
3: Udah retired juga ya?
4: Banyak penyanyi sekarang nggak perlu rekaman lagi, Bu Sandra.
3: Karena semuanya udah YouTube ya?
4: Mereka atau tinggal sign dengan Spotify.
3: Spotify.
4: Nanti mereka tinggal dapat fee gitu ya, atau hak paten gitu dari situ. Jadi kembali ya ke GAC tadi itu, Bu Sandra, mereka itu punya kualitas suara yang bagus, mereka upload di YouTube, kemudian mereka terkenal, lalu di sign up dengan Sony atau studio yang cukup besar, BMG, kalau saya nggak salah Sony, BMG, lalu ya mereka making money dari situ, dan famous. Kita dengar satu lagu lagi dari GAC. Lagu ini lagu lama yang di remix, yang diproduksi ulang. Judulnya itu Gali dan Ratna. Ini kalau saya nggak salah ini salah satu lagu favorit dari teman saya Harry. Gali dan
3: itu
4: Ratna.
3: Gali dan Ratna kalau nggak salah ada filmnya ya?
4: Iya, itu Rano Karno dan siapa itu?
3: Iya, siapa?
4: Yesi Guzman.
3: Iya,
4: Yesi Guzman. Yuk kita dengar Gali dan Ratna ya.
3: Ya, yuk boleh.

0: Well, I really like that song. I really like that song. Apa namanya?
1: Harmoni?
0: The harmoninya, nadanya, yeah. Dan iya. Yeah.
1: Sorry ya, tadi mixed up awalnya saya di background tuh ada lagu lain. Saya mau ingin kita dengar lagu Gali dan Ratna tapi mixed up. Yeah. Tapi ya udah gak apa-apa, tadi gak apa-apa di apa namanya, di rectify, dibetulin.
0: Gak ada yang sakit hati tuh.
1: Ada tamu kita hari
0: ada
1: ini.
0: Ada tamu kita, selamat datang Nur Afni.
1: Selamat datang ya, Bu
0: untuk
1: Nur Afni.
0: Kedua kalinya ya.
2: Untuk kedua kalinya, saking tidak ada kegiatan ya.
1: Bu Nur Afni di mana tinggalnya, di Bendigo ya kalau saya boleh tahu?
2: Di Jenarton, Pak Kris.
1: Oh, Jenarton, iya. Itu gak terlalu jauh ya?
2: Iya, cuma 5 menit. Tadi itu telat, mohon maaf ya. It's Bu Sandra.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Gak ini para, untuk yang belum, yang mungkin baru gabung juga ya. Anda sedang mendengarkan Phoenix FM 106,7 FM, dan this program is produced with the support of the Community Broadcasting Foundation. Kita senang sekali kalau misalnya ada yang mau datang ke stasiun dan berkumpul dengan kita, ngobrol-ngobrol ya Pak Kris.
1: Sharing pengalaman, ngobrol-ngobrol buat
0: Terus ada yang teman-teman request lagu juga nih.
1: Oh, ada yang request lagu.
0: Sudah
1: kita bisa ini ya.
0: Siapa namanya? Ibu Rina Borg nih.
2: Hai Mbak Rina.
0: Iya.
1: Say hi dari Mbak
0: Afni. Apa ya tadi? Oh, lagu Jangan Ada Dusta di Antara Kita, Bluri dan Dewiul katanya. Untuk mengingat
1: jangan
0: apa namanya,
1: dusta
0: masa-masa
1: di antara kita ya.
0: Masa-masa muda, ya kan?
1: Itu apa namanya, lagu yang pernah populer itu tahun berapa ya? Tahun 70-an ya? Tahun 80-an. 80-an.
0: Nur Afni belum lahir tuh.
2: Belum. Pernah ada gak? Belum.
1: Bruri sama Dewiul. Dewiul itu dari Jawa Barat. Bruri itu dari Indonesia Timur.
0: Maluku
1: dua
0: lagi,
1: orang
0: maluku lagi.
1: Oke, kita ngobrol dulu nih Bu Afni, apa kegiatannya hari ini, weekend ini Bu Nur?
2: Oh,
1: Afni, saya panggilnya Afni atau Nur?
2: Terserah Pak Kris aja, seenaknya Pak Kris.
0: Enaknya si Nur ya.
1: Nur ya. Nur itu ya. Nur. Nur itu cahaya.
2: Betul, tapi kalau di Indo, Nur itu tuh nama yang paling yang udah mainstream ya. Oh, sangat mainstream.
1: Maksudnya populer, sering banyak orang.
2: Banyak, yang namanya. Mungkin di satu kelas nama Nur itu bisa ada 5.
1: Jadi gimana membedakannya?
2: 4.
1: Jadi Nur 1, Nur 2, Nur.
2: Jadi, tapi Nur Afni itu katanya nama penyanyi ya Pak ya?
1: Oh iya.
0: Ada, Afni Oktavia.
2: Iya betul, Nur Afni Oktavia.
1: Nur itu nama perempuan atau nama laki-laki?
2: Nama
0: perempuan dong.
2: Iya perempuan.
1: Ada teman
2: ya?
1: Saya namanya Nur, tapi N-O-O-R, Nur.
2: Oh, itu spelling Arab ya? Iya, spelling Nur. Middle East ya?
1: Iya, iya. Tadi dia bisa juga laki-laki juga.
0: Bisa juga Nur Hamsyah.
1: Oh. Iya, oh, iya. Kan iya, Nur juga, Nur Cahyo.
2: Iya.
0: Kalau ini kan Nur Laila,
1: iya. Nur Laila. Nur Cahyo tuh, Nur itu cahaya, Cahyo itu cahaya. Jadi
2: ya, cahaya. Oh, bersinar.
0: Kinclong dia pasti.
1: Jadi Bu Nur Afni ini udah berapa lama di Bendigo?
2: Oh, di Bendigo tuh pindah. 2025
1: pindah dari
2: Januari.
1: Mana?
2: Dari Serang.
1: Oh, dari Serang langsung pindahnya. Saya pindah dari Serang Jakarta ini. Iya. Pindah Serang Bendigo.
2: Iya,
1: itu bukan pindah, namanya migrasi.
2: Migrasi.
1: Jadi betul, Ibu pindah betul. Dari Serang,
2: iya,
1: ke Bendigo.
2: Ke Bendigo.
1: Gitu. Yang buat Ibu pindah itu apa?
2: Suami saya, Bapak.
1: Oh, suami Ibu orang Serang juga.
2: Bukan orang sih.
1: Gimana?
2: Suami saya orang sini, tapi bukan asli Bendigo. Jadi dia aslinya itu di New South Wales.
1: Oh iya,
2: gitu. New South Wales. Tapi besarnya itu di New Zealand. Tapi pindah ke, balik lagi, pindah ke sini, ke Australia, gitu.
1: Terus,
2: nah,
1: sorry saya potong. Terus ketemunya di mana? Di Serang?
2: Ketemunya itu online Bapak.
1: Oh, ya, ini saya
0: YouTube.
2: Bukan.
1: Dan saya mau bahas ya sedikit ya. Menarik ya, saya lihat ya ketemunya online ya. Dulu waktu saya masih kuliah di Darwin ya. Kebanyakan orang Indonesia yang menikah dengan orang bule, orang Australia itu karena bertemu di pub
3: gitu, di pub-pub gitu ya. Terus mereka jadi istri. Jadi mayoritas, hampir sebagian besar, 30 orang, 20 orang yang saya ketemu. Waktu bergeser tahun itu, tahun-tahun 80, 90. Awal tahun 90-an sudah demografinya berubah. Kebanyakan tuh mahasiswa yang menikah dengan dengan orang bule gitu.
2: Iya.
3: Yang mereka sekolah, pertukaran, iya.
2: Pelajar.
3: Jadi bukan orang-orang dari yang punya background kerja di pub dan sebagainya. Saya enggak bilang orang itu salah kerja di pub, tapi venue untuk bertemu dengan mereka itu di tempat-tempat seperti
2: ya?
3: Itu.
2: Oh.
3: Sekarang lebih bervariasi.
2: Iya, betul.
3: Jadi dengan adanya sosial media, banyak orang yang menikah dengan antar bangsa itu terjadi bukan di tempat kayak di restoran, di bar atau di karena pertukaran pelajar dan sebagainya, tapi random. Jadi dari Serang misalnya atau dari siapa teman saya di itu yang saya nggak usah sebut nama, juga dari pelosok Situbondo misalnya, karena punya akses internet gitu. Jadi ceritanya gimana ketemu di
2: jadi tuh waktu itu saya masih kuliah ya Pak ya, itu 2015. Karena jurusan saya itu jurusan bahasa Inggris, jadi saya tuh kayak pingin melatih gitu,
3: praktis.
2: Nah tapi saya tuh dulu senang banget dengan dengan ngomong-ngomong bahasa Inggris tuh dulu senang dari SMP.
3: Exactly.
2: Jadi dulu tuh waktu saya masih SMP, dari jam, kan kalau dari jam 10 ke atas TV-TV di Indonesia tuh udah menayangkan film-film barat ya Pak ya. Yang kalau di Trans TV itu mulainya jam 9 ke atas lah.
3: 9 nih, 9 pagi malam.
2: Malam.
3: Oh, malam.
2: Malam. Pagi sekolah Bapak.
3: Oh, iya. 9 malam ya.
2: Iya. Nah, jadi dari jam 9 ke atas sampai jam 1 tengah malam tuh saya selalu begadang, Pak.
3: Untuk?
2: Untuk belajar bahasa Inggris.
3: Ah,
2: jadi saya belajar bahasa Inggris itu otodidak SMP, itu karena terinspirasi dari Barack Obama dulu 2007. Nah, sampai saya itu saking terobsesinya, dulu belum ada Facebook ya, tapi adanya Friendster.
3: Iya, Friendster.
2: Iya. Nah, tapi di Friendster itu saya tuh belum ngerandom, nge-add orang belum. Baru mulai itu pas kuliah. Jadi pas kuliah tuh saya sama teman-teman kayak kayak kita kurang nih ya ngomong bahasa Inggris gitu. Kalau dari Serang ke Jakarta kan lumayan agak jauh ya, Pak ya. Jadi kita harus naik bis atau naik mobil. Biasanya kalau ke Jakarta tuh ke Kota Tua, pasti Ibu Sandra tahu di Kota Tua.
3: Banyak turis.
2: Pasti banyak turis bule kan. Nah,
3: di kota.
2: Iya, di Kota Tua. Capek dong kalau setiap weekend kesana terus. Terus kita nggak praktis-praktis nih. Akhirnya di situ tuh dulu lagi booming banget ada yang namanya Omegle. Pasti Pak Kris sama Bu Sandra tahu.
0: Enggak.
3: Di Beos ini di mana? Di sana.
2: Jadi dulu tuh waktu zaman 2015 lagi happening itu tuh Omegle, Facebook. Nah tapi dulu ada tuh aplikasi Omegle, tapi Omegle, kita tuh bukanya, ya bukanya tuh di laptop gini Pak Kris. Nah jadi saya sama teman saya itu kita lagi ngebuka Omegle. Jadi Omegle itu ada dua option, ada bisa video call, ada bisa chattingan. Tapi itu tuh random, bener-bener random.
3: Omegle
2: Bener-bener random, orangnya itu tuh kita nggak tahu dari mana asalnya, kita nggak tahu. Nah kalau misalnya kita menayangkan video ini dulu ya Bapak Ibu, saya tidak tahu itu, saya sama teman-teman lagi ngerjain tugas di Telkom. Jadi di Telkom itu ada WiFi gratis, jadi kita tuh memanfaatkan WiFi gratis di situ. Nah pas saya nyalain Omegle video, muncullah gambar-gambar yang tidak terduga gitu ya, senonoh gitu. Akhirnya saya matiin, terus kita para ketawa kan. Akhirnya teman saya bilang gini, "Cuyung, udah mendingan chattingan aja."
3: Chatting
2: iya, jadi di chat jangan video.
3: Pakai video.
2: Iya, karena kalau video tuh gambarnya enggak senonoh Pak Kris.
3: Betul,
2: Chris.
3: Kita enggak tahu ya siapa di sana, siapa yang masukin apa gitu ya.
2: Akhirnya
3: terus cut the short story.
2: Pas long story short, itu kita enggak ngedapetin yang muncullah dia ini, si laki-laki ini.
3: Ketemu di Omegle ini.
2: Omegle tapi chatting. Nah, awalnya tuh
3: tahun berapa itu? Tahun
2: 2015.
3: Itu
2: 2015 Desember, saya masih ingat banget. Nah, terus saya bilang gini, "Saya capek nih di sini nih. Ya padahal enggak benar orang-orangnya." Terus ternyata dia juga sadar. iya nih saya juga, dia bilang, oh kamu punya aplikasi lain gak biar kita bisa ngobrol.
3: Iya.
2: Nah tapi dia tidak mau kirim nomor telepon dia.
3: Oke. Okay.
2: Dia kirim tuh, Pak Kris tahu aplikasi Kik, K-I-K.
3: K-I-K, saya coba enlightening saya Bu, itu kayak apa? Itu kayak...
2: Itu kayak aplikasi chatting line.
3: Oh chatting line.
2: Iya, jadi kita bisa bertemu, iya, bisa add orang, okay, tapi berdasarkan username orang tersebut.
3: Oke, okay,
2: gitu.
3: Jadi nah, itu satu aplikasi untuk komunikasi ya?
2: Iya, tanpa harus kirim nomor HP ya.
3: Nah, oh tanpa pakai nomor HP, iya, jadi pakai logon, pakai email gitu atau apa?
2: Bukan, jadi karena kita tuh masih baru ketemu, pada saat itu kan tidak ada, belum ada benih-benih cinta ya, karena kan yeah, niatnya cuma pingin. Bukan, jadi karena kita tuh masih baru ketemu, pada saat itu kan tidak ada, belum ada benih-benih cinta ya, karena kan yeah, niatnya cuma

0: Iya, itu tadi dari Bruri dan Dewi Yul.
1: Ya.
0: Jangan ada dusta di antara kita, semoga Ibu Rina terhibur ya.
1: Ya.
0: Ya, jadi di sini ada Belo, ada Nur Afni, Bu Sandra dengan saya.
1: Coba Bel.
2: Halo.
0: Halo Belo. Ya. Belo, saya mau tahu nih.
2: Halo.
0: Belo ini di mana tinggalnya? Bendigo atau di Castlemaine atau di Kyneton atau di Melbourne atau di mana nih Belo?
2: Untuk sekarang ini berpindah-pindah sih Pak.
0: Pindah-pindah?
2: Iya.
0: Nomaden.
2: Nah, nomaden sekarang.
0: Jadi sekarang ini ada di Bendigo, sebelumnya di?
2: Melbourne.
0: Melbourne, yeah. Oke. Jadi boleh tahu Belo udah berapa lama di Australia?
2: Udah kurang lebih 9 jalan 10 deh Pak.
0: 9 jalan 10, itu jalan tuh maksudnya kaki atau apa?
2: Berjalannya waktu kali ya.
0: Oh berjalannya waktu, yeah. Semua 10 tahun.
2: Iya. Yeah.
0: Tadi kan ada lagu dari GAC, lari tanpa kaki, jadi kalau judulnya gitu, berlari tanpa kaki. Jadi Belo udah hampir 10 tahun di sini. Tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak Nur Afni tentang bagaimana dia pengalaman ketemu dengan pasangannya, apa yang membawa dia ke Australia. Saya boleh tahu mungkin Mas Belo bisa share ke kita sedikit gimana pengalamannya, apa yang membawa Belo ke Australia?
2: Saya juga ketemu pasangan saya dulunya di aplikasi.
0: Oh di aplikasi juga? Yeah, apa namanya? Tinder atau Agamel?
2: Tinder.
0: Oh Tinder. Tinder ya?
2: Yeah, yeah.
0: Kayaknya saya juga harus sign up Tinder. Terus jadi
1: karena
0: ketemu.
1: Kelihatannya berhasil gitu ya.
0: Iya, karena Tinder banyak yang berhasil.
2: Iya.
0: Terus ketemu di Tinder.
2: Dan setelah ketemu kita ke Australia.
0: Oh, yeah. Terus dating terus ke
2: dating,
0: Australia.
2: Dan itu pun visa saya 3 bulan di sini, 3 bulan di Indonesia gitu.
0: Oh, awalnya 3
2: bulan.
0: Awalnya 3
2: bulan dulu.
0: Sebagai turis dong.
2: Turis dulu ya.
0: Sekarang apa? Udah
2: Sekarang alhamdulillah udah permanent resident.
0: Oke.
2: Iya, iya.
0: Terus ngomong-ngomong dulu di Indonesia di mana Mas Belo?
2: Saya dulu dari Bali, kerja di Bali Pak.
0: Oh di Bali.
2: Iya.
0: Bali di mana? Di Denpasar. industri apa?
2: Saya dulu kerjanya massas.
0: Oh massas.
2: Ya,
0: oh,
2: massas amazing. Terapis. Yeah.
0: Oh terapis ya.
2: Yeah.
0: Saya ada teman di sini apa ancient art itu namanya Hadi ya, Mark itu dia, Mark ya. Dia juga memiliki bisnis, dia memiliki bisnis massage terapi.
2: Oh iya iya.
0: Saya setiap minggu kalau saya capek gitu saya refleksi dengan Mark. Oh jadi sekarang di sini yang dilakukan apa Mas Belo aktivitasnya massage punya bisnis terapi atau kerja atau vakum sama sekali?
2: Sekarang sih masih vakum, masih cari-cari sih Pak. Iya. Soalnya baru balik dari Indo juga kan.
0: Oh, okay.
2: Baru 2 minggu balik dari Bali.
0: Oh, welcome welcome to Bendigo gitu ya.
2: Iya, makasih.
1: Welcome
2: Pak.
1: Back.
0: Welcome back. Bukan welcome back.
1: Ya, welcome back. Karena ini, kan sempat di Bendigo berapa lama tuh waktu itu, Bel?
2: Ada kurang lebih 5 tahun kali ya.
0: Oh iya dulu saya ingat ya. Terus hilang gitu. Terus sekarang
2: terus hilang, balik lagi.
0: Rencananya akan lama di sini Mas Belo untuk atau bagaimana?
2: Rencananya untuk sebulan dulu sih di sini Pak.
0: Oke. Di Bendigo di mana Mas Belo tinggalnya?
2: Saya di Castle Street rumah saya.
0: Castle Street.
2: Di Bendigo dekat East, belakang. Ya? Iya. Belakang hospital itu.
0: Oh iya iya. Di belakang
2: Bendigo
0: hospital.
2: East,
0: Bendigo Base. Oke. Terima kasih ya Mas Belo sudah datang sini. Nanti kedepannya sering-sering ya, jangan bosan ya Bu Sandra.
1: Ini usaha loh. Karena biasanya Belo kalau bangun pagi susah sekali.
2: Wah iya, biasa saya siang bangunnya.
0: Oh itu memang
2: demi
0: ada
2: demi siaran kita tercinta.
0: Memang,
2: ya kan guys.
0: Ada beberapa tipe orang dari cara tidur, tipe siang, tipe malam gitu.
2: Iya.
0: Jadi Mas Belo nih tipe malam. Kalau saya tipe siang. Ada orang yang tipe pagi, jadi biasa bangun tuh pagi jam-jam 5 gitu, nanti jam-jam 12 tidur lagi.
1: Tidur lagi?
2: Oh, iya. Balik lagi ya.
0: Iya, terus istirahat lagi, tidur siang gitu.
1: Ada orang
0: kan
1: yang susah, apa namanya, ada orang yang jam 10 sudah tidur ya?
0: 10 malam?
1: Jam 10 malam sudah tidur, pagi-pagi sudah bangun gitu
0: iya,
1: kan?
0: Itu yang ada saya katakan, yang tipe seperti
1: jam
0: itu.
1: Jam 12
2: iya.
1: Malam baru bisa tidur, tapi bangunnya juga siang.
0: Ada juga yang tidur jam 6 pagi baru mulai.
1: Ada juga yang kalau sedang nggak bisa mendengarkan sekarang masih tidur ya.
0: Mau diajak ke sini tapi masih tidur ya. Jadi tipe orang dari tidur bisa, dari makan bisa, vegetarian atau omnivora, tapi, atau karnivora, atau kita lihat orang dari tidur. Jadi bisa dilihat dari POV-nya macam-macam.
1: Iya ya.
2: Iya.
1: Tapi nggak berarti mannerism mereka juga berubah ya?
0: Enggak.
1: Atau iya. Itu
0: cuma dari cara kita melihat aja ya, Bu Sandra.
1: Nanti kalau saya potong berarti ada news ya?
0: Oh, kita harus dengar news setiap jam 9, jam 10, setiap jam 7 gitu ya, Bu Sandra ya. Ini udah mau jam berapa?
1: Ini udah mau jam 8.
0: Jam 9.
1: Jam 9 itu jamnya belum diganti tuh.
3: 8:59.
0: Iya, itu masih.
2: Soal di studio masih jam 7:59, guys. Masih pagi sekali di sini.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Merasa bangun lebih pagi lagi.
2: Iya.
0: Iya. Kita dengar ini dulu ya berita, nanti kita lanjut lagi obrolan kita dan dengar musik ya.
1: Sebentar lagi.
0: Oke, Bu Sang.
1: Iya kan?
0: Silakan Bu Sandra.
1: Masih ada 5 detik.
0: Enggak apa-apa, lanjut aja daripada vakum.
4: Community Radio. For sponsorship information, email admin@phoenixfm.org.au. Phoenix FM, local, award-winning, inclusive. The voice of your community.
5: David Cameron. A Mexican court has found 3 men guilty of murdering Australian brothers Callum and Jake Robinson. The siblings and an American friend were killed while they were camping during a surfing trip in Mexico in April 2024. Prosecutors told the trial that the men were murdered during a robbery and their bodies dumped in a well. The defence had attempted to argue there was not enough evidence to prove the case. The brothers' parents, Deborah and Martin Robinson, travelled from Western Australia to attend the trial. They were in court when the verdict was handed down a short time ago. The UAE Attorney General has said that the co-pilot who mounted the attack on a Fly Dubai flight last week was aiming to crash the plane into the terminal at Ben Gurion Airport in Tel Aviv. The BBC's Sebastian Usher has the details.
6: This is the fullest account so far from the investigation that's being led by the UAE into the incident and the motivations of the co-pilot. It appears to confirm what a passenger on board the flight said at the time, that Israel had narrowly managed to avoid its own 9/11. The UAE Attorney General says that the co-pilot, who's been widely identified as an Omani national, Hammam al-Hammami, has told investigators that he was indeed inspired by that attack and that he'd been motivated to become a pilot in order to carry out something similar. The investigation has also found that he used 2 previous flights to scout out the route.
5: The South African-born jurist and former UN human rights chief, Navi Pillay, has won this year's Nobel Peace Prize for her efforts to promote peace and international law. Speaking after receiving the accolade, she warned against growing political attacks on international law.
7: These efforts that we are now seeing, which are attempts to weaken international criminal justice, endanger the progress painstakingly made since Nuremberg, and they risk returning us to a world in which power rather than law determines whose suffering matters.
5: The Trump administration has imposed sanctions on the International Criminal Court as it escalates a self-described campaign to cripple the institution. The Secretary of State Marco Rubio claims the court has unfairly and illegally prosecuted Americans and Israelis. A major conservative political conference gets underway in Brisbane today. Federal opposition leader Angus Taylor will be the first current Liberal Party leader to address the CPAC Australia conference. Other major speakers today include One Nation leader Pauline Hanson, Nationals leader Matt Canavan, and former British Prime Minister Liz Truss. There's been online controversy over Anthropic's updated usage policy prohibiting abusive behaviour towards its artificial intelligence language model. Claude's maker says it would ban users if they were cruel in a sustained and needless manner to chatbots, without defining what constituted cruelty. Anthropic said common behaviours like user frustration and pushback would be okay, but unacceptable conduct will now be listed alongside bullying. To sport, and the Matildas have gone down 4-2 to Germany in the first of a two-match friendly soccer series in Europe. Sam Kerr and Holly McNamara scored for the Aussies. In cricket, Australia's reached stumps on day one of the first test against South Africa at 6 for 187. Bad light ended play in Durban. Matt Renshaw resumes on 46, Pat Cummins on 33.
4: National Radio News, produced by Charles Sturt University, the Community Radio Network, and supported by the Community Broadcasting Foundation.
8: Phoenix FM, Bendigo and District Weather Forecast is brought to you by Look Video Surveillance. Professional, security systems, access control and CCTV. Look Video Surveillance sponsors the Phoenix FM.
1: Time for the daily forecast again. Today, partly cloudy, maximum 20, no rain, and minimum will be 11. So that's not too cold. Not too cold. Tomorrow, mostly sunny. We're expecting 25, beautiful day, no rain. So if you want to go and start digging up your garden, tomorrow is the day. And minimum is 8. And on Monday, it's going to be shower, 21 degrees, and minimum 12 with rain, expecting 2 to 9 millimeters. And on Tuesday, partly cloudy, a little bit cool, nice for some people, 17, no rain. Thank you. Nah, sekarang kita mau masang lagu atau gimana nih?
0: Iya, tadi di background ya, kita ngobrol, Afni ada kasih satu statement, saya tangkap, dia bilang gini, lagu-lagu lama itu enak-enak ya. Terus Belo juga, Mas Belo tadi, pengen dong tolong putarin lagu Christine Panjaitan, katakan sejujurnya. Saya jadi amazed ya, kenapa lagu-lagu lama itu kelihatan didengar? Enak didengar. Bukan kelihatan tapi enak didengar.
1: Kelihatan didengar.
0: Tapi enak didengar. Ternyata lagu-lagu itu sederhana. Ya. Saya lihat ya, diambil dari pengalaman sehari-hari ya. Tentang orang jatuh. Iya, dan nadanya juga sederhana. Nadanya sederhana, cuma bisa main A, C, G, E, F gitu. Cuma simple gitu, enggak complicated ya.
1: Betul.
0: Terus kebanyakan tuh gini, ada yang bilang ya, Bu Sandra, secara riset ya. Kita itu pada saat umur 13 sampai 19 tahun kita punya hormon dopamin sama serotonin itu lagi aktif-aktifnya. Jadi itu otak kita itu mengingat itu gampang saat itu. Jadi kita ingat lagu-lagu yang waktu kita masih remaja itu mudah gitu. Jadi kita kelihatan enak, melekat di dalam diri kita gitu. Jadi secara saintifik itu bisa dijelasin kenapa manusia itu suka pada lagu-lagu lama. Dia mengasosiasikan diri dulu pada lagu-lagu dulu. Dan kedua, memang secara faktual lagu itu sederhana dan nadanya simple. Pakai gitar, pakai apa ya, pakai alat-alat musik, nggak pakai house musik gitu loh yang
2: DJ gitu ya,
0: gitu kan,
2: DJ mix apa
0: ya. Jadi gimana kita dengar lagu permintaan Mas Belo satu,
2: Mas Belo? Iya, please.
0: Apa tuh lagunya Mas Belo?
2: Katakan sejujurnya.
0: Ada memori apa lagu ini kalau boleh tahu? Atau spesial nggak? Atau cuma terlintas aja?
2: Terlintas aja sih.
0: Iya. Yuk kita dengar lagu ini dari siapa namanya Mas Belo?
2: Dari Christine Penjaitan ya.
0: Christine Hakim beda loh.
2: Iya.
0: Kita nyanyi dengarkan yuk.

0: sedih-sedih. Gimana? Belok, semoga sedih puas.
1: Saya ingat ya dulu waktu masih remaja ya, kalau saya mau mau dengar satu lagu, saya harus pergi ke toko kaset dan beli. Jadi saya harus dedicated saya punya uang, saya, selain dengar radio ya waktu itu, saya harus dedicated saya punya uang dan waktu gitu. Jadi bayangkan Bu, kalau saya dengar, saya suka dengar lagu Christine Panjaitan, berarti saya harus punya kaset Christine Panjaitan. Saya harus keluarkan uang itu 15.000, saya ingat harga satu kaset ya. Zaman itu.
2: Mahal ya?
1: Iya, tahun 80-an itu.
3: Dan itu kaset atau CD piringan kaset. Atau gimana Pak?
1: Belum ada CD.
3: Oh, belum ada.
1: Saya belum, saya
3: masih
1: enggak
3: yang digulung-gulung gitu kalau kusut ya.
1: Saya enggak mengalami namanya piringan hitam ya, tapi itu orang zaman orang tua saya. Jadi di rumah tuh banyak piringan hitam dan wow, dan playernya gitu ya. Tapi saya enggak ngalami itu tahun 60-an.
3: Iya.
1: Tahun 70-an bergeser kaset. Itu kaset kadang-kadang kalau salah simpan, dia bunyinya bisa agak terganggu, ngeong-ngeong gitu.
3: Iya. Agak kedengaran iya, horor kayaknya.
1: Terus untuk mengatasinya apa? Saya harus taruh di dalam kulkas.
0: Supaya tetap dingin ya.
1: Dalam freezer gitu. Supaya dikasih dingin supaya dia flat lagi. Itu pakai magnet kayak mungkin. Jadi menarik, lagu-lagu lama itu saya teringat kenapa? Karena zaman dulu saya harus mendedikasikan diri. Saya kalau saya punya koleksi banyak itu, saya punya istri, punya kakak itu koleksi sampai satu.
2: Wow.
1: Iya, itu dia dedikasikan uang dan waktu gitu karena dia hobi. Jadi kalau kita suka Phil Collins ya, udah kita beli Phil Collins, harus beli.
3: Mm-mm.
1: Kecuali kita mau dengar dari radio
3: yang
1: tidak setiap saat ya ada ya, Bu Sandra ya.
0: Tapi ada juga masanya waktu zaman-zaman kaset itu ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Di satu tempat yang di daerah Glodok sana itu banyak sekali mereka buka-buka stall kecil-kecil gitu kan.
1: Pinggir jalan?
0: Enggak, ada
1: di toko?
0: Ada tempat yang namanya kayak semacam park gitulah.
1: Oke.
0: Okay. Mereka tuh ada satu kayak gerbong-gerbong gitu loh. Kayak kalau zaman sekarang tuh di office-office gitu kan.
1: Oke. Okay.
0: Pasti ada ya, ada sekat-sekat gitu.
1: Parsial.
0: Mereka partisi. Punya alat rekam.
1: Okay.
0: Mereka punya alat rekam.
1: Oh, mereka compile. Jadi lagu ya, apa betul yang kita mau, itu ada benar. Di beberapa toko juga di Jogja namanya toko Popeye itu dia bisa gitu. Kamu pilih lagu apa digabung sama dia jadi satu.
0: Ya, betul. Biasanya kita pilih semua lagu-lagu
1: yang
0: kita
1: suka, betul.
0: 20 atau 30
1: exactly,
0: gitu
1: ya
0: kan. Dan kita bayar itu.
1: 30.000 waktu 20, itu saya.
0: Iya, 20 lagu harganya segini. 30 lagu harganya segini gitu kan.
1: Kualitasnya bagus dan mereka rekam.
0: Iya, biasanya kita kasih lagu kita,
1: daftar
0: listnya,
1: lagu.
0: Mungkin ada yang sebagian yang dia enggak punya gitu kan. Tapi dia bisa minta tolong sama toko sebelah gitu.
1: Exactly,
0: tolong kasih gitu ya. Nah, nanti kita ambil lagi 2 hari sesudahnya.
1: Jadi yang Bu Sandra akan dapat hasilnya dalam kaset semua lagu-lagu favorit yang Ibu Sandra mau dengar.
0: Betul.
1: Amazing. Kalau,
0: jadi wow, seperti apa namanya Spotify ya, kita punya album sendiri.
1: Saya ingat itu ya.
0: Tapi kalau ngomong-ngomong nih, tamu kita pada diem aja nih, kita juga yang ngomong.
1: Coba dong Belo cerita
3: pengalaman kaset dan segala
1: macam. Waktu zamannya Mas Belo pakai apa dengar musiknya?
3: Ya, di saya ada kaset juga sih Pak, pernah pernah ngalami kaset yang kusut dan segala macamnya ya.
0: Terus pakai apa tuh? Pakai pensil ya?
3: Iya, pakai pensil atau pulpen ya yang digulung-gulung kalau kusutnya.
1: Kalau kusut ya.
3: DVD gitu-gitu. VCD juga dari VCD, DVD gitu-gitu. Mulai bertahap ke
1: DVD,
3: Bluetooth, kirim-kirim ke HP gitu. Infrared. Infrared, iya.
1: Oke.
3: Okay. Ya yang dari HP ke HP gitu-gitu dulu.
1: Terus mendengarkannya di mana?
3: Dulu di HP, kalau yang infrared itu kan dia kirim-kirim
1: pake
3: dengan teman.
1: Pakai headset ya. Pernah dengar nama Walkman?
3: Iya, pernah Walkman, pernah ada ya. Walkman.
1: Saya ingat Walkman keluar tahun, saya dulu tahun berapa sebentar, saya ingat 82 gitu ya, 83 gitu Walkman pertama saya punya.
3: Lagi hits-hitsnya itu Pak ya.
1: 828 Sony warna biru.
0: Sekali itu kalau
1: bangga sekali jalan pakai sini.
0: Jalan.
1: Iya, pamer gitu ya, kayaknya lebih banget gitu ya.
0: Tapi kan
1: pakai tali.
0: Tapi kan headphone sekarang juga sudah balik lagi kan. agak besar-besar juga.
3: Iya.
1: Iya. Balik lagi ke zaman dulu seperti iya. itu ya.
0: Karena kan kalau kecil-kecil nggak kelihatan toh. Mm-hmm. Kalau besar-besar gitu kan kita kemana pun kelihatan.
1: Tapi mobilitasnya terbatas kalau pakai iya. tali ya.
3: Dan kalau Walkman itu yang kaset di dalamnya itu
1: exactly,
3: ya Pak ya?
1: Kaset ya. Terus lama-lama jadi ganti pakai CD juga ada.
3: Iya.
1: Pakai CD tapi tetap dengarnya di headphone.
3: Dan ya. Juga lama-lama bakalan jadi apa nama USB. Yang seperti Cisandra bilang tadi itu. Yang minta ke apa namanya ke tokonya kita order kaset. Jadi kita berasa ada list lagu yang kita punya. Dan dikirim ke flash disk biasanya.
1: Terus kita dengarnya di?
3: Bisa di radio kita kan dulu zamannya ada bisa flash disk dimasukin kan dicolokin gitu-gitu.
1: Di radio.
3: Di radio bisa radio komputer. Di rumah. Di laptop juga bisa gitu.
1: Oke, di Walkman enggak bisa dong.
3: Enggak bisa dulu belum.
1: Dulu ada satu alat ya namanya apa yang Apple punya itu, sorry saya enggak boleh sebut nama. iPod ya. iPod. Itu bisa isi ratusan musik gitu ya.
3: Iya.
1: Berfungsinya seperti itu, seperti Walkman tapi kecil ya. Isinya musik semua ya, iPod. Saya masih ingat dulu anak saya suka dengar musik di kecil. Saya bilang apa itu? Ya ini Walkman kita ya. Sekarang.
0: sudah tidak perlu lagi tutup
1: iya,
0: telinga
1: ya.
0: Tapi ya. Ya begitulah kayaknya untuk segala macam ya yang namanya fashion, yang namanya musik apa namanya digital world gitu. Biasanya ada ininya ya, ada cycle-nya mereka
1: cycle-nya.
0: Ya. Nanti balik lagi. Terutama kalau fashion pasti suatu saat balik lagi.
1: Namanya vintage kalau balik lagi ke zaman sekarang enggak gitu. Kayak sekarang
0: tapi
1: anak
0: style-nya pun juga sama, cuma di cuma mungkin bahannya jadi lain.
1: Iya, gitu kan? Anak-anak sekarang balik lagi pada piringan hitam.
0: Ya.
1: Piringan hitam yang tahun 60-an itu. Jadi anak saya itu dia punya piringan, dia koleksi piringan hitam. Saya bilang, kenapa piringan hitam? Kenapa nggak pakai apa namanya Spotify atau apa? Yeah. Dia bilang dia suka dengar lagu di piringan hitam.
0: Yeah. Termasuk saya, Pak.
1: Piringan
0: saya
1: hitam itu tahu.
2: Kayak gitu ya?
0: Iya.
1: Iya
0: itu.
2: Kayak ini. Saya juga tertarik yang kayak gitu. Jadi, asik. Jadi waktu itu lagi ada Festival Indonesia ya, Pak Kris Pusandra, Bang Belo. Itu tuh menampilkan musik-musik Indonesia.
1: Iya.
2: Saya tuh beli yang kayak gitu. Jadi itu tuh isinya musik-musik Indonesia, musik-musik tradisional Indonesia. Mm-hmm. Tapi belum saya pakai. Nanti saya bawa ya ketika saya kesini lagi.
0: Maksudnya? Record player?
2: Iya, betul.
0: Ya itu record player. Ya. Kenapa jadi bawa record
2: nanti
0: player?
2: Nanti saya mau bawa record player yang saya beli pas saya menghadiri Festival Indonesia di Melbourne.
1: Maksudnya dia bawa piringan hitamnya,
0: bawa
1: Bu.
0: Bawa piringan hitamnya.
2: Iya, namanya piringan hitam piringan ya, Pak hitam. Ya.
1: PH. Yeah.
2: Mohon maaf ya.
1: PH. Jadi karena itu kan seperti piring disk gitu ya, yeah. Makanya dibilang piringan H itu karena dia warnanya hitam gitu.
0: Iya,
1: yeah.
0: Yeah, piringan
2: oh,
0: ini.
2: Oh iya, oke oke.
0: Kalau playernya ya nggak usah. Yeah.
2: Iya, playernya nggak usah. Besar.
0: Saya juga banyak. Apa yang bikin saya suka itu pada saat kita taruh itu jarum di atas terus bunyi itu dia.
1: Suka gitu dengar kan? Bunyi itu.
0: Itu itu brings back memory gitu loh.
3: Memori yang berharga ya.
0: Jadi dan harganya pun kalau kita beli yang mungkin tahun
2: yang vintage ya?
0: Karena mereka re-record ya. Harganya tuh gak murah.
2: Iya betul.
0: Mahal itu harganya.
1: Vintage ya.
0: Tapi kalau yang zaman-zaman dulu yang asli misalnya yang mungkin piringan hitam itu dibikin tahun 60 atau 50 atau ya cuma $1 di op shop.
1: Exactly.
0: Iya. Tapi kalau yang di re-record punya
1: mahal
0: itu.
1: 30-an ya.
0: Iya.
1: Ratusan
0: dari,
1: juga.
0: Dari oh, kalau ratusan sih tergantung kayak The Doors atau apa itu aslinya tetap.
1: Iya, betul.
0: Mahal sekali. The Beatles misalnya itu yang aslinya mahal juga.
1: Betul.
0: Jadi kalau misalnya punya apa namanya koleksi mereka ya itu termasuk yang beruntung.
1: Iya.
0: Ngomong-ngomong sponsor dulu ya tamu-tamu.
3: Iya. Oke.
0: Tamu-tamu muda kita. Kalau misalnya
1: iya.
0: Karena tanpa sponsor kita
1: tidak bisa hidup.
3: Kita tidak ada apa-apanya.
0: Kitanya bisa hidup. stasiunnya yang enggak.
1: Okay.
4: Phoenix FM. Imagine the joy of helping a child feel safe, supported, and truly loved.
5: That's the power of foster care.
4: Every day, foster carers make a real difference to young people, sharing laughter, building trust, and creating memories that last a lifetime.
5: Are you ready to open your heart and your home to a child?
4: Become a foster carer with MacKillop Family Services today and discover how rewarding it can be.
5: Visit mckillop.org.au to learn more.
6: Sponsors of Phoenix FM.
7: Strong communities are built with strong voices. This Victorian state election will be held on Saturday, 28 November 2026. Make sure your voice is one of them. Checking your enrolment is quick and easy. If you've changed your address, changed your name, or recently turned 18, take a few minutes to update your details online. Because when every voice is heard, every community is stronger. Visit vec.vic.gov.au to check your enrolment today. Authorised by S. Bloomall, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
0: Kita mulai lagi nih. Kita mulai lagi. Terus, apa itu? Alat musik apa itu?
1: Tadi di background waktu kita, apa namanya, lagi ngobrol-ngobrol soal musik itu ya. Mas Belo ada minta satu lagu, judulnya I'm Here. I'm Here itu by siapa tadi?
3: Dari Said Coil.
1: Said Coil. Yeah. Said Coil ya. Saya belum pernah
0: dengar juga itu.
3: Iya, itu keren sih lagunya. Iya. Yeah. Yeah. Ada instrumen Indonesianya dan English language.
0: Ini dan ini juga salah satu benefit punya tamu-tamu yang masih muda-muda ya. Otomatis kita pun juga jadi belajar dan mendengarkan lagu-lagu yang baru gitu loh.
1: Mm-hmm. Ya jadi kita dengar lagu ini yuk.
0: Boleh, ayo kita dengerin.
1: I'm Here Side Coil ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.

0: Menarik sekali ya lagunya ya.
1: Lagu the songs in written in English, but they combine the traditional instrument from Indonesia, gamelan, and so this is interesting ya, Bu Sandra. Gamelan is a traditional instrument from Indonesia. They used in this song, so Bello would like to us to hear this song. That's very very good. Thank you, Bello. Yep. Nanti next time kita ada grup gamelan, Bu Sandra, yang akan datang di studio ini jadi tamu kita juga ya. Saya nggak tahu kapan. Itu mereka tidak memainkan musik seperti ini, tapi mereka akan apa namanya mainkan gamelan dalam tradisional ya.
0: Ya.
1: Oke, tradisional gamelan ya.
0: Ya kalau lagu ini kan itu termasuk yang baru ya.
2: Iya, ini baru liris sih. Iya.
0: Ada apa namanya? Ada juga
1: techno.
0: Apa namanya tuh, dan gamelannya dia tuh kayaknya kalau saya dengar bukan cuma dari satu daerah, tapi juga ada kayak dari
2: campuran Madura, dari beberapa daerah
0: dari
2: ya.
0: Dari Sunda juga ya, gitu
2: betul,
0: ya.
2: Iya.
0: Jadi bukan cuma khusus misalnya Jawa Tengah atau gimana gitu, tapi dicampur sama dia.
1: Iya. Menarik ya. Gamelan itu sebenarnya itu kan alat dari tembaga. Yang dia tidak memakai do re mi fa sol la si do gitu kan. Itu ada di Jawa Barat, ada di
0: Bali.
2: Bali juga ada.
1: Ada di Ambon juga. Tapi namanya
2: dan di Padang juga ada.
1: Toto Buang. Jadi dulu waktu di zaman Majapahit itu dia sebarkan itu, dia sampai ke Ambon. Terus dia bawa juga alat gamelan sampai di sana, dia adaptasi dengan lokal di sana, namanya Toto Buang. Jadi pakai alat
0: ada lagu itu pukul tifa
1: Toto Buang. Ah, Toto Buang itu tung ting tung ting. Tapi alatnya sama seperti gamelan.
2: Bentuknya sama, cuma tiap daerah beda-beda namanya.
1: Beda cara memukulnya, yeah. Dan penekanan pada nada-nada tertentu beda-beda.
2: Yeah.
1: Itu menarik ya, kita lihat bagaimana alat musik itu masuk sampai ke pengaruh ke daerah-daerah yang lain ya.
0: Ya, mungkin nanti kalau kita sudah ada kesempatan kita bisa bicara lebih lanjut tentang
1: gamelan. Saya pengen kasih satu contoh, saya pengen kasih listener untuk dengar gamelan dari Jawa Tengah, gamelan dari Jawa Barat, gamelan dari Bali, dan gamelan dari Ambon. Toto Buang. Alatnya sama tapi bunyinya beda.
2: Ya, iya, ya.
1: Beda sekali. Nadanya lain.
2: Pokoknya stay tune terus, tempo-nya guys.
0: Temponya pun beda.
1: Beda, ya, iya. Beda. Kalau di Ambon tuh cepat, gitu.
2: Dan di Padang juga namanya talempong.
1: Talempong.
2: Gitu. Bentuknya sama dan beragam.
1: Iya.
2: Cara memukulnya juga sama.
1: Iya. Menarik ya, kita lihat menarik. Satu alat musik.
2: Sepertinya tiap daerah ada.
1: Tiap daerah.
0: Ngomong-ngomong, Bello dari Aceh ya?
2: Saya dari Padang.
1: Padang.
2: Iya.
0: Padang.
2: Dari Padang.
1: Tepatnya di mana Padang?
2: Aceh, ya? Padang Paikumbu.
0: Padang juga. Dari mana kita? Dari mana saya dapat ide itu?
3: Saya dari Lubu Pasuang.
1: Lubu Pasuang. Kalau Belo?
2: Saya dari Paikumbu.
1: Payakumbu. Kenapa Pukumbu. Harus pakai di belakang?
3: Itu.
2: Iya, ada.
1: Paikumbu. Payakumbu. Kalau mu jadi muah gitu ya.
2: Jadi cute ya.
1: Kamuah ya.
0: Kemarin malam saya minta sama Nur Afni. Nur, minta resep dong, gitu kan? Yang apa namanya? Yang bisa kita share gitu kan? Nanti suatu hari kita bisa share gitu. Tapi ternyata kurang bisa masak dia.
3: Iya, Ibu.
0: Mungkin bukan kurang bisa.
3: Masih belajar.
0: Dan malas mungkin ya.
3: Iya, bisa masa. Jadi. Lagian Ibu Sandra nanyanya resep Aceh. Saya hanya beli mie Aceh.
1: Oh, mie Aceh.
3: Jadi di sini bagi ada orang Indonesia yang di Bendigo, yang dari Tangerang Selatan, Jakarta Selatan pasti tahu ya namanya mie Aceh Bungong Jempa. Itu terkenal banget di Ciputat, benar-benar lokasinya di depan RS apa namanya tadi ya semalam ya Bu Chandra,
0: rumah saya sakit, rumah sakit
3: Hermina.
1: Hermina.
3: Itu enak banget Pak Kris, mie Acehnya namanya Bungong Jempa.
1: Mie Aceh itu bedanya cara penyajian dengan mie yang lain di mana, mungkin bisa dikasih cerita dikit?
3: Kalau menurut saya kayaknya dia lebih medok ya. Lebih medok, terus mie-nya tuh agak tebel, tapi gak tebel kayak udon. Kalau udon kan tebel banget ya.
1: Oh,
3: kalau mie Aceh itu Migoma tuh yang mana ya, Bang?
2: Migoma tuh dari, kalau Migoma kan dari Medan. Kalau Mi Aceh ya dari Aceh kan. Karena mungkin mereka kayak saling dekat gitu. Jadi mereka kayak menciptakan gitu lah.
3: Oh iya, bisa jadi. Bisa jadi, benar. Bisa jadi, tapi itu enak banget. Serius, oh, enak.
1: Okay. Enak ya. Oke, okay, ini ada permintaan lagu lagi satu sebelum kita bicara soal mie gitu ya.
0: Sebelum kita lanjut.
2: Kuliner sih enggak sejam, sejam dua jam sih, Pak ya.
1: Lagu apa tuh permintaan dari siapa tuh, Bu?
0: Permintaan dari Rina Bork lagi ya kayaknya.
1: Iya. Judulnya apa tuh? Kini Baru Kurasa atau gimana?
4: Sebentar ya, saya baca dulu pesannya.
2: Judul. Ini ada pesan ini.
4: Kini baru kurasa dari Dewi Yul.
1: Kini baru kurasa dari
2: Dewi Yul.
1: Kini baru kau rasa ya dari Dewi Yul. Yuk kita dengar yuk permintaan dari Bu Rina. Oke.

0: have to try and... That's sebentar lagi deh.
1: Lagu apa namanya? Kini Baru Kurasa. Lagu dari Dewi Yul. Tadi ada ide dari Miriam ya. Miriam, one of our mentor ya. About utilize telephone, Bu Sandra. Mungkin nanti kita akan coba supaya nanti di acara kita ke depan ya, Mas Belo, Nafti, kita bisa gunakan telepon dalam berkomunikasi dengan community, maksud saya dengan listener kita gitu. Jadi Bu Sandra lagi coba mastering, lagi coba mempelajari bagaimana menggunakan telepon. Kalau ada telepon masuk, ada yang mau request, ada yang mau komunikasi, telepon masuk, lalu nanti di connect ke konsol yang ada di situ.
0: Wow. Iya, lagi mau belajar nih, karena cuma pada saat-saat sekarang kan,
1: exactly, kita Bu Sandra.
0: Bisa di mana kita nggak mengganggu acara orang lain.
2: Iya. Yeah.
1: Dimana sambil Ibu Sandra mempelajari tekniknya secara detail, Belo mungkin bisa Mas Belo mungkin bisa cerita atau gimana cerita kita pengalaman apa sih yang paling menyenangkan selama di Australia?
2: Oh banyak teman-teman ya.
1: Teman-teman ya.
2: Teman-teman sih udah kayak keluarga saya sendiri sih di sini.
1: Support ya. Each other ya.
2: Cara kita kalau merantau, kita harus cari keluarga sih.
1: Iya, jadi itu menarik ya. Setelah kita dirantau, biasanya teman itu seperti keluarga ya.
2: Iya,
1: orang
2: betul,
1: yang dekat dengan kita biasanya itu ya bukan hanya darah, orang yang dekat secara darah ya.
2: Iya.
1: Ya? Menarik ya.
2: Iya.
1: Jadi itu salah satu pengalaman yang menyenangkan di sini ya.
2: Iya.
1: Dan menemukan
2: tak bisa
1: banyak
2: terbayarkan
1: saudara
2: juga. Iya. Bukan satu saudara yang punya di rumah saja, tetapi juga punya saudara di Australia itu dari berbagai daerah ya kan. Exactly. Kita kan nggak tahu dari mana iya, di Indonesia iya. Ya.
1: Terus kalau yang menyedihkan apa kurang lebih?
0: Yes.
2: Yang menyedihkan itu kesepian sih. Kalau nggak ada teman, udah pulang dari hangout bersama gitu-gitu kan. Jadi kalau udah di rumah ya nasib sendiri deh. Gitu.
1: Gitu ya. Terus kalau misalnya, kalau makanan gimana? Rindu makanan?
2: Wah, kalau makanan sih rindu banget yang otentik Indonesia, tapi jangan khawatir ya guys. Di sini ibu-ibunya wow banget makanannya. Yummy.
1: Gitu ya kayak tadi.
2: Iya.
1: Kayak tadi mie Aceh.
2: Ada bisa, mie.
1: Belo bisa bikin mie Aceh, bisa bikin sendiri.
2: Enggak sih, saya enggak bisa bikin mie Aceh karena kan saya bukan dari Aceh dan saya enggak tahu sendiri itu otentik mie Aceh itu rasanya seperti apa gitu.
1: Makanan apa yang spesial? Seperti yang
2: bisa
1: yang
2: saya bikin. Ya, saya bisa bikin gulai kikil sih. Iya. Yeah. Dan saya di Melbourne sering bikin gulai kikil. Nanti
1: apa
2: kalau
1: itu,
2: ini
1: dari
2: bisa saya
1: itu? Bahan
2: share.
1: Dasarnya apa?
2: Oh, bahan dasarnya sih ya kayak normal biasa sih.
1: Kikil.
2: Dan kikil
1: itu yang kayak handuk itu kan?
2: Bukan, kikil itu kayak tendon. Tendon gitu, Pak.
0: Sekali-sekali nanti kita coba
2: nanti
0: ya.
2: Nanti ya, kita omongin kalau makanan itu enggak cukup sejam dua jam gitu. Apalagi makanan Padang ya kan, guys. Kalau makanan Padang kan otentik dengan lekoh dan bumbu-bumbu dan segala macam gitu.
0: Okay. Now, we have our friend.
1: Okay.
0: Who will try and say hello.
1: Hi friend.
2: Hi friend.
0: But
1: saya bisa dengar?
0: I can't hear her yet.
1: Mungkin taruh di sini Bu Sandra di speaker. That's what I mean. Yeah.
0: Yeah. Well,
1: can you hear?
0: Miriam, I can't hear you. Yeah. No, it's not working.
1: Yeah, put speaker.
0: But Mel, we'll see.
1: Hello, Miriam.
3: Hello, can you hear me?
1: Yeah, I can hear you. I told Sandra to use speaker, but no, you maybe not in the
0: You're not on.
1: Oh, you haven't put it.
0: All right, try now.
1: Okay,
0: try
1: you're
0: now.
1: On, you're on.
3: Now, can you hear me?
2: Oh yeah.
1: Sandra didn't.
3: There you go. Hello.
2: Yay.
0: I didn't turn this thing on.
1: Hi, well, Miriam. Yeah.
0: Learning.
3: I'm so glad this worked.
1: Yeah.
0: At the studio, we have Belo, we have Nur Avni, and we have Chris.
3: Hello. Yeah, a whole gang there. That's wonderful.
1: Miriam. Yeah, so next time when we have listener or a community would like to communicate with us in studio, they can use telephone as well, like this. That's very good experience, Busandra.
0: So, we will tell all our pendengar the number to ring the studio.
1: It's 544-4119.
0: That's it.
1: So
0: 5444-1129 ya.
1: 1129. Yes, 5444-1129.
2: Yang nomor 03 itu enggak diikutin ya, Pak?
0: Enggak, itu kan Victoria.
2: Oh, gitu. Okay.
1: Okay. Yeah, thank you, yeah, Miriam. And you have shown us how to use your telephone.
3: A beautiful day. Ciao.
1: Yeah.
2: Bye-bye. Oh, bye-bye.
0: Go back to sleep.
1: Yeah, bye-bye.
3: Thank you. Bye.
1: Bye. Bye, Miriam.
2: So, wah, jadi kita bisa mendengarkan suara pendengar kita dari rumah juga ya sekarang. Keren.
0: Iya, kalau misalnya ada yang mau coba ya, minggu depan kita mulai ya.
4: Oh, barusan saya kirim WhatsApp ke suami. Bisa kamu telepon sekarang request lagu?
0: Tapi nanti kita sponsor dulu.
4: Mungkin
0: kita
4: nanti ya.
0: Sponsor dulu jadi kita enggak lupa ya.
4: Iya.
0: Sponsor.
1: It's not on. Yeah.
5: Ordered and truly loved.
6: That's the power of foster care.
5: Every day, foster carers make a real difference to young people, sharing laughter, building trust, and creating memories that last a lifetime.
6: Are you ready to open your heart and your home to a child?
5: Become a foster carer with MacKillop Family Services today and discover how rewarding it can be.
6: Visit mckillop.org.au to learn more.
7: Sponsors of Phoenix FM.
8: Strong communities are built with strong voices. This Victorian state election will be held on Saturday, 28 November 2026. Make sure your voice is one of them. Checking your enrolment is quick and easy. If you've changed your address, changed your name, or recently turned 18, take a few minutes to update your details online. Because when every voice is heard, every community is stronger. Visit vec.vic.gov.au to check your enrolment today. Authorised by S. Bloomore, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
0: Bagaimana nih, banyak sekali tombol-tombol yang harus dinaikkan, turunkan.
1: Terima kasih, Bu Sandra.
0: Jadi
1: gitu ya, kita sekarang. Thank you, Bu Sandra.
0: Ya. Yeah.
1: Apa namanya? Bisa dapat Miriam tadi di telepon.
0: Ya, yeah, kita belajar satu skill lagi ya, Pak ya.
1: Apa itu? Di telepon.
0: Ya, kita belajar satu skill lagi ya, Pak ya.
1: Apa itu, Bu Sandra?

0: spam gitu, spam, spam. Iya, banyak iya, sekali spam. Saya gimana caranya saya ini, saya ngomong aja pakai bahasa Indonesia.
1: Ini, ya. Kita we've only got about 14 minutes, so maybe we will apa namanya prioritize request ya. Selamat pagi Rosita, tumben nih minta request nih lagu
0: apa
1: nih.
0: Apa tuh?
2: Ya sih. Telepon dong, baru Sita coba telepon tanya gitu. Nomornya itu 5444-1129. Teman-teman yang mau request silakan, kita tunggu ya. Terima kasih. Keluarkan suara Anda dari rumah, kita akan mendengarkan suaramu di sini.
0: Anyway, terus Bu Sandra jadi gimana? Kita ada waktu sekitar 13 menit. Bu Sandra mau dengarkan lagu yang diminta oleh pendengar.
1: Ya. Yeah? Ini lagu apa nih sekarang nih kita?
0: Mintanya lagu Nada Kasih.
1: Nada Kasih. Nada Kasih. Sudah siap, Pak?
0: Kita dengar yuk.
1: Ayo.
2: Ayo.

0: Ini lagu nih katanya apa namanya, pengingat cinta monyet.
1: Cinta monyet Mbak Rosita ya.
0: Iya.
2: Cinta monyet. Kenapa dibilang cinta monyet? Enggak kena.
1: Mungkin cinta pertama kali ya.
0: Anak-anak muda itu kalau belum sampai umur 20 itu tingkahnya masih kayak monyet kali ya.
2: Gitu ya, cinta monyet. Menarik ya, cinta. Cinta sih cinta, tapi universal ya. Tapi ada monyet, ada ular, ada saya jadi.
0: Enggak ada tuh cinta ular tuh.
1: Ada ya cinta monyet, Pak.
0: Iya.
1: Mungkin cinta monyet itu cinta pertama enggak sih, Bu?
0: Iya, biasanya begitu. Dan biasanya tuh bukan, kalau cinta monyet tuh cuma sebentar aja gitu kan. Untuk gak ngerti juga, harus di Google tuh.
2: Saya enggak Google itu, tapi maksud saya cinta monyet ya. Mungkin karena dulu monyet cepat sekali jatuh cinta.
0: Begitu?
2: Iya.
0: Saya enggak tahu tuh.
2: Kan monyet itu kan dia komunal, Bu. Komunal ya, Bu ya. Itu saat bergerombol gitu. Mm-hmm. Jadi satu orang itu bisa beberapa gitu. Jadi berpindah-pindah, cepat pindah. Jadi sempat cinta monyet, cinta yang biasa-biasa, yang enggak dalam gitu.
0: Genit itu namanya.
1: Oh, betul kata Pak Kris, cinta dia, yang tidak mendalam. Iya, karena
2: jadi dia kayak komunal gitu. Jadi dia mungkin ya, saya guess-nya begitu, kayak orang utan gitu di di Kalimantan kan begitu, jalan bergerombol. Jadi satu bosnya jadi dia bisa beberapa orang pindah-pindah gitu. Sebutlah cinta monyet.
1: Cinta
3: remaja. Gitu. Tapi gitu, kalau ya di bahasa Inggrisin jadi puppy love.
0: Puppy love.
3: Jadi cinta anjing.
0: Iya ya.
2: Itulah bukan, maka saya bilang cinta ya monyet, cantik anjing. Anjing ya. Saya cinta anjing itu sebenarnya cinta yang dalam loh. Kenapa? Karena orang kalau memiliki anjing itu biasanya kalau anjing pergi itu sedih gitu ya.
1: Iya, betul.
2: Karena mendalam biasanya hubungan sebagai binatang piaraan.
1: Dan anjing tuh kalau kita pergi dia sedih, betul kata Pak Kris. Ketika kita pulang ke rumah dia excited ya, nge-welcome kita.
0: Makanya dibilangnya papi, karena kalau papi masih belum mendalam juga.
1: Iya, masih betul, belum matang betul, pemikirannya betul, mungkin betul, ya.
2: Oh gitu ya.
0: Iya, kalau papi kan masih.
2: Ini kita semua belum menduga-duga nih. Oh, ya. Ya, padahal anjingnya sendiri.
0: Rosita nih cinta monyet.
1: Di antara monyet harus tanggung jawab ini.
2: Di antara monyet sama anjing, mereka kalau bilang, oh itu cinta manusia.
0: Kalau cinta manusia bagaimana?
2: Monyet bilang ke temannya gitu, kamu kayak cinta manusia. Iya artinya yang suka selingkuh kali.
0: Ya itu ya, kalau manusia itu kan bisa menipu istilahnya, bisa merayu tanpa perasaan atau gimana. Tapi kalau binatang enggak ya. Kalau gitu ya gitu.
2: Langsung bahasa tubuh ya. Saya itu harus tanya belok kali ya. Jadi gimana? Silakan, kita mau ngomong
1: Abang
2: soal
1: belok.
2: Ngomong soal makanan, belok kembali lagi ke makanan tadi.
0: Kita cuma punya 3 menit.
2: Iya, saya tadi tertarik dengan Bella bilang kikil ya, apa kikil?
3: Kikil itu masakan dari Padang, gulai dari Padang gitu Pak. Tapi yang tendon.
2: Jadi tendon. Urat.
0: Kalau kaki sikil.
3: Sikil itu bahasa Jawa itu toh. Bahasa Jawa.
2: Kikil ya.
3: Sikil.
2: Itu masaknya seperti berkuah itu pasti ya.
3: Iya, berkuah pasti dan kental banget itu. Kan masakan Padang terkenalnya dengan lekoh dan
2: apa itu
3: kental. Lekoh itu yang kayak apa namanya, Pak? Bumbunya tuh lebih berasa yang gitu.
2: Coba Mas Belo kasih gambaran ke saya. Bagaimana berapa life expectancy orang-orang di Padang?
3: Life expectancy.
2: Iya, jadi umur rata-rata orang-orang di sana berapa? Kalau saya lihat dari cara makannya dengan lekoh dan ini.
3: Iya, banyak ya. Gak? Dan umur orang Padang tuh pasti kebanyakan ada penyakit apa namanya? Darah tingginya ya.
2: Serius, bener itu.
3: Iya, karena kan makannya kebanyakan santan.
2: Bener ini.
3: Dan kalau kita ngomongin rendang kan itu kan dari santan yang dikeringin.
0: Iya.
3: Dan rendang itu sendiri kalau santan aja kita udah makan bad kalau banyak kali kan. Dan apalagi kalau dikeringin itu tambah ini
2: double
3: dong.
2: Bed.
3: Double bed. Bukan single bed.
2: Saya Mas Belo, saya jadi kepikir gitu ya, Bu. Orang-orang di Padang itu cara pola makannya seperti itu, bagaimana harapan hidup mereka? Berapa umur rata-rata orang di sana?
0: Ya tapi sama
2: panjang
0: juga
2: ya?
0: Rata-rata di Indo tuh
4: Umur pendek.
0: Umurnya enggak terlalu
3: dan, panjang. Dan juga Pak, enggak kan, di Padang doang yang makan masakan Padang. Di seluruh Indonesia kan banyak restoran Padang juga.
4: Di Padang ada rumah makan Padang?
3: Ah, tidak ada.
0: Kalau di Padang, kalau di Padang judulnya cuma rumah makan.
4: Saya rumah.
1: Rumah makan. Tapi Bu Sandra menarik karena waktu itu teman ibu saya datang ke Padang, dia repot nyari mana rumah makan Padang. Ya, pasti tidak ada karena di situ sudah Padang.
4: Oh gitu ya.
0: Ngomong-ngomong, kita cuma ada satu menit ya. Di sini terima kasih.
4: Saya untuk ucapkan Mas perpisahan Beno, ya.
0: Nur Rafni yang sudah
4: makasih juga.
0: Hibur kita juga.
4: Iya, Bu Sandra.
0: Terima kasih untuk yang mendengarkan semuanya. Penny juga tadi ada kelihatan. Dan jangan lupa minggu depan kita akan ada lagi ya Pak.
4: Dengan tamu yang berbeda atau tamu yang sama nanti kita akan surprise gitu ya Bu Sandra ya. Jadi terima kasih buat Community Broadcasting Foundation juga ya yang sudah support ini. Ya.
0: Ya.
4: Sampai ketemu minggu depan
0: sampai
4: ya.
0: Sampai ketemu minggu depan, tapi masih ada ternyata kita nih 1 menit lagi. Oh, enggak 30 detik lagi.
4: Iya.
0: Kalau mungkin tamu kita mau say goodbye nih.
3: Iya, terima kasih banyak udah ngundang saya hadir di ini radio kesayangan kita Phoenix FM. Dan bagi teman-teman untuk next time-nya jangan lupa ditelepon ya. Nomornya 4777-51358.
4: Oh itu SMS.
3: Oh maaf, itu untuk SMS. Dan nomor aslinya adalah 5444-1129. Jangan lupa ditelepon ya guys. Terima kasih.
4: Thank you, Sandra. Yep.
5: Does your business or group want to support vibrant and diverse community radio? For sponsorship information, email admin@phoenixfm.org.au. Phoenix FM, local, award-winning, inclusive, the voice of your community.
6: Under control with the spent fuel rods removed from only 1 out of 4 reactors.
7: Now it's time for National Radio News.
8: National Radio News.
9: Good morning, I'm David Cameron. A judge in Mexico has convicted 3 men of the murders of Perth brothers Jake and Callum Robinson and their American friend Carter Rhode. They were on a surfing trip to Mexico's Pacific coast when they were shot dead in an attempted robbery in Baja California State. Here's the BBC's Mexico correspondent, Will Grant.
10: The guilty verdict brings to an end a 2-year ordeal for the families of Jake and Callum Robinson and their friend Carter Rhode. The parents of the Australian brothers, Deborah and Martin Robinson, were in court for the verdict. Before the decision was handed down, the families of the victims addressed the court earlier this week. The murder of their sons had taken not only the sons we love, but also the future we had imagined with them, said Deborah Robinson, who asked the judge to hand down a maximum prison sentence to those responsible. Accountability matters, she said.
9: The US vice president has cast doubt on the Pentagon's plans to live stream a firing squad execution. Nadal Malik Hassan is set to die by firing squad for the 2009 shooting at the Fort Hood base in which 13 unarmed soldiers were killed. J.D. Vance has expressed doubt that the December execution will be moving forward as planned. He's added that if it is live-streamed, he won't be watching. One of the survivors of the attack, Sergeant Alonzo Lunsford, says only victims and their families should be allowed to view the execution.
11: Yes, I think we should be able to look at it uncensored because I'm going to be there. And before they pull the trigger, I want him to look at me in my eyes and I look at him in his eyes and I want him to know, dude, you failed. I'm still here.
9: A major conservative political conference gets underway in Brisbane today. Speakers at the CPAC Australia conference include opposition leader Angus Taylor, One Nation leader Paul Hanson, Nationals leader Matt Canavan, and former British Prime Minister Liz Truss. Angus Taylor will be the first current Liberal Party leader to address the event, coming after the coalition unveiled a plan to slash Australia's migrant intake. Terrible poetry is the requirement for a group of Western Australians shining a light on mental health. Scarlett Coppola has the details.
12: Disability advocate and the founder of Perth's worst poet, Beth Good, is asking participants to leave perfectionism and mobile devices at the door when she hosts a poetry session at the city's The Social Hermit today, a space for creative connection. Inspiration will be sought from mostly materials rescued from waste, with narrating what nature knows and visual poetry collage among the topics to be explored. The Poetry Challenge is a way to celebrate International Mental Health Day.
9: New research indicates that late-night meals and snacking may directly contribute to liver damage. A study of 200,000 American adults found a 20 to 30% increase in all forms of liver disease among those who ate late at night or after going to bed compared with those who didn't. Scientists say it shows that late-night food consumption, when the body is promoting sleep, affects its ability to metabolize nutrients, putting strain on the liver. It's already known that the practice boosts obesity. Sport and Australian Formula One driver Oscar Piastri will start from fourth on the grid for the Singapore Grand Prix sprint race later tonight. Red Bull's Max Verstappen is on pole, while championship leader Kimi Antonelli qualified in seventh on the Marina Bay circuit.
13: National Radio News, produced by Charles Sturt University, the Community Radio Network, and supported by the Community Broadcasting Foundation.
14: Phoenix FM, Bendigo and District Weather Forecast is brought to you by Look Video Surveillance. Professional, security systems, access control and CCTV. Look Video Surveillance sponsors the Phoenix FM.